0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Julia.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian enggak ada 1 km aja naik motor toh, Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Opera 2 kita masih di Spade, dan untuk nantinya kita bakal ada Predator Pit Leads. Nanti bisa kamu dengerin di pukul 10 lebih 5 menit sampai pukul 11. Kamu juga bisa sambil nitip playlist kamu di 0813-7312-5896. Dan untuk selanjutnya di Spade, aku juga turut pamit dari ruang dengar kamu di edisi hari ini untuk 24 Juli 2026. Semoga menjadi hari yang menyenangkan di hari Jumat ini, tanggal 2. Dan karena emang di hari Jumat masih diterapkan sistem work from home, jadi kayak berasa vibes weekend tuh udah berasa banget dari hari Jumat, tanggal 2. Jalanan di Jalan Sultan Hairin juga lebih lengang ya. Dan pastinya buat kamu, walaupun kamu bekerja di rumah, tetap aja semangat dan terus ya, yang paling penting yang terus ditanam dalam benak dan pikiran adalah kerjakan atau naikkan pekerjaan kamu sebagaimana mestinya, Kompra 2 ya. Aku pamit, sampai jumpa, dan terus jadikan Kompra 2 sebagai teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Repro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Repro 2, Marvel sudah menyiapkan begitu banyak proyek hingga lebih dari satu dekade mendatang. Bos Marvel, Kevin Feige, juga mengungkapkan bahwa sudah menyusun rencana perilisan film hingga 2042. Dan Teman Repro 2, ia mengungkapkan Avengers Doomsday akan dirilis pada akhir tahun ini, serta Avengers Secret Wars pada tahun depan, dengan menjadi kesimpulan dari alur cerita yang dimulai sebelum MCU sendiri seperti nasib X-Men original. Dan Feige juga menyatakan Secret Wars akan bertindak sebagai awal baru bagi waralaba tersebut, serta kesimpulan dari saga Multiverse. Kita ke informasi lainnya, Teman Repro 2, dari kabar dunia olahraga. Federasi sepak bola Italia ternyata telah lebih dulu menghubungi Carlo Ancelotti sebelum membuka pembicaraan dengan Pep Guardiola terkait dengan posisi pelatih tim nasional Italia. Ini diungkapkan direktur teknik dari Asosiasi Sepak Bola Italia, Paolo Maldini, pada Kamis tanggal 23 Juli waktu setempat. Teman Repro 2, timnas Italia saat ini tengah mencari pelatih baru setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri pada April 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Teman Repro 2, kegagalan tersebut menjadi pukulan berat bagi Gliazzurri, dan Italia tercatat tidak tampil dalam 3 edisi Piala Dunia secara beruntun. Ancelotti sendiri merupakan salah satu kandidat utama yang dipertimbangkan Italia, namun pelatih asal Italia tersebut juga kini masih menangani tim nasional Brazil. Dan Teman Repro 2, Konfederasi Sepak Bola Brazil telah mengkonfirmasi bahwa Ancelotti akan tetap berada di kursi pelatih dari timnas Brazil, dan keputusan itu diambil meskipun Brazil tersingkir di Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Norwegia di babak 16 besar. Demikian informasi di untuk Info Repro 2 bersama dengan Tri Ismail di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi lainnya bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Repro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: 아니에요.
1: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
3: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: dari Produa Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아직 benar nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja.
4: Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Yes.
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih di Pride 2 FM, terhati teman terbaik kamu. Teman Pride 2 masih dengan santai siang, nemenin kamu siang hari ini ya, dengan lagu-lagu bagus ya teman Pride 2, sambil kita menanti waktu kumandang azan sholat zuhur hari ini di pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur, hari Jumat teman Pride 2 ya. Buat para kaum Adam ya, jangan lupa untuk sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Merinding gak tuh teman Pride 2? Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga apapun yang kamu kerjain di hari ini bisa mendapatkan keberkahan juga. Amin, amin, amin, amin. Ya, sedekah di hari Jumat ya. Sedekah Jumat tuh emang benar-benar sangat-sangat dianjurkan gitu. Ya, di mana pahalanya itu bisa dilipat gandakan layaknya bersedekah di bulan Ramadan, teman Pride 2 ya. Jadi kamu bisa bersedekah di hari Jumat ya, karena memang banyak-banyak banget gitu. Banyak banget yang bisa manfaat-manfaat yang bisa di kamu dapetin gitu ya, dari bersedekah di hari Jumat ya, seperti itu teman Pride 2. Salah satunya juga yang tadi aku bilang, pahala setara bulan Ramadan. Kemudian pada waktu subuh apalagi ya, malaikat tuh turun dan mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah dan mendoakan kebinasaan bagi yang kikir ya. Kemudian waktu mustajab, di mana hari Jumat itu tuh punya waktu yang sangat-sangat mustajab, terutama di waktu asar sampai dengan maghrib ya. Jadi sedekah itu menjadi wasilah yang baik agar doa kamu tuh bisa dikabulkan, seperti itu. Kemudian menolak bala juga jadi sedekah tuh menjadi perisai ya, dan juga penolak musibah yang luar biasa. Dan harta yang dikeluarkan dengan ikhlas itu bisa menghapus sebagian kesalahan dan dosa yang telah diperbuat ya. Insyaallah, semoga misalkan kamu keluarkan ya, bersedekah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, insyaallah dapat mendapatkan kembali ya, dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, teman Pride 2. Kita ada lagu-lagu bagus untuk siang hari ini. Pastiin kamu dengerin aja terus Pride 2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 103 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih menanti azan sholat zuhur ya, hari ini di pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya buat cowok-cowok alim di luar sana yang mau sholat Jumat, jangan lupa memakai wewangian juga di hari Jumat. Ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, karena hari Jumat ini adalah hari raya mingguan umat muslim lah ya, bisa dibilang kita lebaran kecil. Jadi tujuannya buat ngejaga kenyamanan sesama jemaah juga di masjid ya, dan juga mengikuti sunnah untuk memuliakan hari yang memang bisa dibilang hari yang agung lah ya, seperti itu. Jadi memang alasan dan juga keutamaan dari menggunakan wewangian ya teman Pre2 di hari Jumat, yaitu mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad, mencontohkan dan juga memerintahkan umatnya untuk berhias diri, mandi, bersiwak, memakai wewangian ya, sebelum pergi sholat Jumat. Kemudian itu sebagai tanda untuk menghormati hari raya ya. Jadi yang tadi aku bilang ya, hari raya mingguan lah ya. Jadi hari yang paling utama gitu dalam satu minggu di hari Jumat. Nah, jadi sehingga dianjurkan untuk membuatnya tuh menyambutnya dalam keadaan yang paling bersih dan juga paling wangi, paling harum seperti itu. Dan selanjutnya bisa menjaga kenyamanan orang lain juga, karena memakai wewangian ini mencegah bau badan yang tidak sedap ya ketika berkumpul bersama banyak orang di masjid, sehingga ibadah tuh bisa jadi lebih khusyuk ya, dan juga bisa menyenangkan, membuat orang lain nyaman juga gitu. Teman Pre2, yaudah deh ya, jangan lupa untuk kaum Adam ya, memakai wewangian kalau misalkan nantinya kamu akan ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat Jumat juga untuk hari ini ya teman Pre2. Sekali lagi, waktu kumandang azan sholat di pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur, teman Pre2.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari mata turun ke hati, itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan, jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Informasi olahraga teman berdua. Kabar-kabar datang dari Nicolas Otamendi, di mana resmi memutuskan pensiun dari timnas Argentina. Dia bangga dengan kesempatan membela Argentina yang ia dapat ya sampai di Piala Dunia terakhir kemarin. Nah, beberapa hari setelah final Piala Dunia ya, Otamendi sendiri memutuskan untuk pensiun dari timnas Argentina, dan baginya perjalanan bersama dengan Argentina ini udah cukup seperti itu. Ya, dibilang hari ini saya harus menulis kata-kata paling sulit dalam karir saya. Saya bermimpi sejak saya muda untuk mengenakan kostum timnas Argentina. Itu adalah kebanggaan terbesar yang diberikan sepak bola pada saya. Dia captionnya seperti itu ya. Dan Otamendi sendiri juga senang ya bahwa laga terakhirnya bersama dengan Argentina adalah final Piala Dunia. Walaupun bila berbicara hasil, dia dan kawan-kawan tidak mampu untuk membawa Argentina jadi juara ya di Piala Dunia 2026. Otamendi juga tidak lupa ya untuk mengucapkan terima kasih kepada supporter Argentina. Dia juga berterima kasih pada pendukung pendukung-pendukung dia, keluarga yang selalu menerima dia gitu. Dan yang terpenting, dia juga berpesan pada pemain-pemain Argentina yang masih aktif bermain juga, seperti itu teman berdua. Widih, perjalanan yang cukup panjang lah ya. Nicolas Otamendi bersama dengan timnas Argentina, semoga karirnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Gak tahu ya, habis ini siapa lagi yang akan mengumumkan untuk pensiun dari timnas Argentina. Teman berdua, kita lihat saja nantinya seperti apa. Bahkan bukan dari Argentina saja, beberapa nama mungkin yang kita tahu seperti Neymar itu kan juga pensiun ya dari timnas Brazil ya. Entah apakah Cristiano Ronaldo akan menyusul, Lionel Messi juga akan menyusul, tapi setahu dari informasi-informasi media-media luar ya, Lionel Messi tuh katanya memang ini adalah Piala Dunia terakhirnya, jadi ya secara tidak langsung itu dia sudah disimpulkan kalau berarti dia akan pensiun gitu ya dari timnas Argentina teman berdua. Ya udah deh, apapun nanti keputusannya ya, kita doakan semoga punya nama-nama besar ini ya punya karir yang lebih bagus lagi. Amin.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras

0: Masih dengan informasi olahraga teman pre 2. Dua nama pemain sepak bola dengan apa ya, taksiran nilai termahal di dunia. We have Shabat Watch. Kalau dulu mungkin eranya Cristiano Ronaldo ataukah Lionel Messi ya, pemain-pemain termahal. Tapi sekarang kayaknya udah berganti teman pre 2 ya, ke eranya Lamine Yamal dan juga Erling Haaland. Teman pre 2 kini jadi pemain dengan taksiran nilai termahal di dunia saat ini menurut data dari Transfer Market, teman pre 2. Nah, Lamine Yamal saat ini dia usianya baru banget 19 tahun ya, tapi punya nilai jual yang mengagumkan ya. Dia ditaksir punya punya harga atau punya nilai sekitar 220 juta euro atau sekitar 4,5 triliun. Waduh. Duit semua itu ya. Dan selain itu, Haaland ini juga bisa menyamai catatan tersebut. Namun, kalau misalkan ditimbang dengan segi pencapaian Lamine Yamal, jelas paling spektakuler ya, teman pre 2. Haaland punya catatan bagus karena sudah teruji dari musim ke musim gitu. Pemain asal Norwegia ini juga berhasil mencetak banyak gol ya dari musim ke musim ya. Haaland ini juga sudah sering top score ya, mulai dari Liga Inggris, Liga Champions sampai dengan sepatu emas Eropa ya. Sedangkan untuk Lamine Yamal sendiri saat ini berusia 19 tahun, dia belum teruji dalam waktu yang lebih lama ya bila dibandingkan dengan Haaland teman pre 2. Tapi untuk pesona Lamine Yamal sendiri ini benar-benar membuat dia tuh jadi pusat perhatian ya, karena dia baru 19 tahun. Banyak yang meyakini masa depan Lamine Yamal tuh akan makin cerah seperti itu ya. Kondisi itulah yang membuat harga Lamine Yamal tuh melambung tinggi, dan Barcelona juga diyakini belum tentu akan melepas Lamine Yamal dengan harga tersebut. Nah, Kylian Mbappe ada di urutan ketiga dengan harga 200 juta euro, sedangkan Olise ya dan juga Jude Bellingham ini menyusul ada di posisi 4 dan juga kelima teman pro 2. Yes, itu dia ya. Ya, untuk saat ini Erling Haaland dan juga Lamine Yamal di angka yang sama, 220 juta euro. Kylian Mbappe di 200 juta euro, kemudian Michael Olise itu di 170 juta euro, kemudian Jude Bellingham di 160 juta euro. Pedri ya di urutan ke-6 dengan 150 juta euro. Di peringkat ke-7 ada Vinicius JR dengan 140 juta euro. Kemudian ada Vitinha ya dengan 140 juta euro, teman pro 2. Waduh. Jadi sebelum mereka sampai di harga yang spektakuler ini ya, memang akan berdarah-darah juga teman pro 2 ya, akan sangat-sangat merintisnya tuh memang benar-benar berdarah-darah ya. Jadi kayak jangan dilihat hasil akhirnya aja, tapi lihat perjalanan atau prosesnya juga seperti itu ya teman pre 2. Ya wes, kita ada lagu-lagu lama setelah ini teman pre 2 di Fastback Hits sampai nanti di pukul berapa? Sampai nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang hari ini. So, enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar-kabar apa? Kita di pukul 2 siang hari ini, ya, masih di Santai Siang. Dan kabar-kabar datang dari Mahkamah Konstitusi, ya, di mana mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan kuota internet. Nah, dan juga menyatakan kuota yang telah dibeli, ya, telah dibeli konsumen itu tidak boleh hangus dan harus bisa digunakan sampai dengan habis tanpa biaya tambahan. Betul, aku setuju banget kalau ini, ya, teman Pro 2, ya, jujur, ini adalah salah satu keresahanku, teman Pro 2. Kadang-kadang kan kita kan beli kuota, walaupun, ya, di rumah ada wifi, ke kantor wifi gitu kan, teman Pro 2. Jadi kayak kuota tuh jarang banget habis gitu loh, ya. Nah, jadi kan dia tuh kan cuma punya masa waktu yang sekarang tuh bahkan kayak 28 hari, 30 hari ada, tapi sekarang tuh kebanyakan tuh 28 hari. Misalkan nih aku ngisinya kuota yang 20 giga contoh atau 18 giga gitu, itu nggak satu bulan tuh pasti masih ada sisanya gitu, karena jarang banget kepake. Di rumah pakai wifi, di kantor pakai wifi gitu kan, itu masih ada sisanya. Misalkan udah 28 hari terus kayak sisanya masih ada sekitar 8 giga atau masih ada 10 giga, itu udah langsung kalau masa harinya udah selesai, ya udah kuotanya juga udah ikutan hilang gitu loh. Nah, jadi dari keputusan MK, ya, itu mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan kuota internet dan juga menyatakan kuota yang telah dibeli konsumen, ya, itu tidak boleh hangus dan harus digunakan sampai dengan habis tanpa biaya tambahan, teman Pro 2. Nah, jadi dalam putusan nomor 273, ya, MK menilai kuota merupakan hak ekonomi dan benda tak terwujud yang melekat pada konsumen sehingga mendapat perlindungan sebagai hak milik, ya, sesuai dengan Undang-Undang 1945, teman Pro 2, ya. Jadi intinya tuh MK udah memutuskan kalau sisa kuota internet tuh tidak boleh hangus dan harus bisa dihabiskan. Pokoknya sampai habis lah, ya, teman Pro 2. Kalau ini aku setuju banget, karena memang itu sering banget beli paket, ya, tapi paketnya masih ada, waktunya udah habis, ya udah hilang sia-sia gitu loh, teman Pro 2. Aduh. Jadi kalau ini aku setuju sih, aku setuju banget, ya. Baru kuotanya 20 giga baru kepake 8 giga misalkan masih ada 12 giga waktunya udah habis selesai tuh, ya. Tapi takutnya gini loh, teman Pro 2, kalau misalkan iya, ya, aduh, pasti harganya bakal naik, ya. Aduh, di Indonesia nih emang bener-bener, ya, kayak mau dipermudah tapi harganya jadi dimahalin. Aduh, itu sih agak-agak gimana gitu loh, teman Pro 2. Emang gak bisa tenang aja kita nih, ya, tinggal di Indonesia nih. Tiba-tiba udah ada dar-der-dor, tiba-tiba udah ada ini itu. Waduh, pusing deh, ya. Ya udah deh, teman Pro 2, masih nemenin kamu untuk siang hari ini, masih di Santai Siang bareng Zilan. Enjoy.

Makin kesini tuh makin sakit gak sih? Sakitnya kenapa? Orang-orang yang korupsi nih udah pada gak masuk akal ya teman berdua ya. Ini baru aja kemarin rame banget di media sosial dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya ya, Chairul Anwar, itu sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pakan hewan. Pakan hewan loh teman berdua, hewan-hewan di situ tuh sampai kurus banget ya. Karena ya uang pakan aja dikorupsi loh teman berdua, astaga ya. Jadi ini ya tersangka dugaan korupsi anggaran pakan hewan di tahun 2016 sampai dengan 2024 ya. Dan ia perintahkan pengeluaran anggaran dan juga menyusun pertanggungjawaban fiktif untuk kepentingan pribadi. Akibatnya pasokan pakan itu berkurang sehingga berdampak pada kondisi hewan yang kurus dan juga banyak yang mati. Nah, kerugian negara sementara ditaksir mencapai 10,2 miliar ya teman berdua. Ini orang-orang pada kenapa sih? Pada kenapa sih? Emosi deh ya, satu belum juga kelar udah satu lagi. Terus kayak ini korupsi kok pada ini ya, sampai di hewan-hewan pun ya, bukan hanya punya manusia, punya hewan pun dikorupsi juga teman berdua. Ya, semoga aja sih dapat ganjarannya.

0: Radio Ternate teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

siang-siang kayak gini ya bawaan yang kayak pengen tidur, ya ngantuk banget, ngantuknya tuh ngantuk pol ya teman berdua. Ngantuk banget. By the way, teman berdua masih dengan Santai Siang dan masih dengan informasi-informasi menarik ya buat kamu teman berdua. Dari Kementerian Agama ya saat ini sedang menyusun materi terkait dengan LGBTQ yang akan disisipkan ke dalam kurikulum sekolah sesuai dengan Perpres nomor 111 tahun 2025 ya. Wakil Menteri Agama Bapak Muhammad Syafie ini menyebutkan kalau materi tersebut ini tuh direncanakan mulai dikenalkan sejak kelas 4 SD dan masih dalam tahap penyusunan ya. Menurutnya materi ini tuh tidak ditujukan untuk menyasar individu melainkan sebagai bagian dari kebijakan yang sedang disiapkan oleh pemerintah teman berdua. Gimana kalau menurut kamu nih, kamu setuju? Kalau aku ditanya setuju gak? Setuju, aku setuju banget teman berdua ya, karena memang zamannya udah memang agak-agak gimana-gimana ya sekarang teman berdua, meminimalisir akan hal terjadi hal-hal seperti itu ya dengan ditanamkan mulai dari bukan hanya lingkungan di rumah saja tapi di sekolah juga harus diperkuat juga, dimana dari Kemenak ini ya memberikan sinyal kalau akan menyusun ya materi anti LGBTQ ya ini untuk masuk ke kurikulum kelas 4 SD sampai dengan SMA teman-teman. Gimana nih kalau menurut

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

menjelang siang, jelang sore ya. Udah jelang pukul 15 atau pukul 3 sore juga, teman Pre 2. Santai siangnya sampai sini aja dulu ya. Tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu ya. Tenang, tenang, pokoknya tenang. By the way, teman Pre 2 ya, sampai di sini aja dulu untuk ngobrol-ngobrol kita, informasi-informasi di santai siang. Tapi habis ini kita ada update-update lagi di sore ceria di pukul 15 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga di via streaming di www.rri.co.id. Bye.

tiba aku ingat semuanya, keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now, who did you listen to me? Bye-bye. Ini tak kemudian.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi terkait teman Pro 2 tantri kotak dipeluk orang tidak dikenal saat manggung. Tantri Kotak dipeluk orang tidak dikenal saat tampil bersama dengan band Kotak di kawasan Geopark Ciletu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Insiden yang terjadi di penghujung penampilan itu sontak membuat suasana yang semula meriah berubah menjadi tegang. Beruntung tim pengamanan bergerak cepat sehingga pria tersebut berhasil diamankan sebelum sempat memeluk sang vokalis lebih erat. Peristiwa tersebut terjadi seusai Kotak membawakan lagu terakhir dalam acara syukuran nelayan, dan ketika tantri hendak berbalik meninggalkan panggung, seorang pria tiba-tiba naik ke atas panggung dan langsung mendekatinya. Tantri mengaku tidak menyangka ada penonton yang nekat menerobos pengamanan, dan menurutnya kejadian tersebut berlangsung sangat cepat sehingga membuatnya menjadi terkejut. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Indonesia raih 6 medali emas di kejuaraan pencak silat Asia 2026. Timnas pencak silat Indonesia membawa pulang 6 medali emas, 4 perak dan 9 perunggu dalam kejuaraan pencak silat Asia 2026 di Vietnam dari 25 sampai dengan 23 Juli 2026. Indonesia menempati peringkat kedua klasemen medali kejuaraan pencak silat Asia 2026 di bawah tuan rumah yaitu Vietnam yang menjadi juara umum. Vietnam jadi juara umum setelah meraih 16 medali emas, 7 perak dan 2 perunggu. Sementara peringkat ketiga ditempati oleh Malaysia yang mendapatkan 5 medali emas, 7 perak dan 2 perunggu. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat sore.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pre2, kita di sore ceria dong ya. Sore ini kita ada kabar-kabar seputar olahraga. Waduh, olahraga nggak tuh ya. Karena teman Pre2, kita diterpa dengan kabar-kabar yang masih sampai hari ini tuh kayak nggak ada kejelasan gitu loh. Maluti United yang nggak tahu ya, apakah mereka masih ada, masih akan apa ya, dengan nama Maluti United atau udah nggak tahu. Tahu juga teman berdua. Dan ketika kabar-kabar tersebut itu udah mulai terngiang-ngiang, udah terdengar ya dari ya udah hampir masuk 2 bulan inilah ya teman berdua. Nah, Gelora Kiaraha Ternate ini resmi menjadi home base Persiter Ternate untuk kembali menghibur masyarakat Kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Maluti United ke Jawa Tengah. Nah, Persiter ini tuh merupakan tim kebanggaan masyarakat Kota Ternate Maluku Utara yang sempat berjaya ya di kasta sepak bola Indonesia pada masanya, dan rencana itu dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan juga Asosiasi Provinsi atau ASPROV, PSSI Maluku Utara dan juga pemilik klub ya di kantor wali kota Ternate. Nah, pemanfaatan Gelora Kiaraha ini sebagai home base itu diharapkan bisa menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan ya penggunaan fasilitas olahraga itu ya. Nah, jadi dalam pertemuan tersebut ya Persiter Ternate ini disiapkan untuk kembali berkompetisi dan juga ditargetkan memulai ya perjalanan dari Liga 4 ya pada 2027 mendatang, dan persiapan badan hukum Persiter ya dalam bentuk PT ya ini juga sedang dilakukan, dan disebut saat ini tuh sudah mencapai sekitar 90% lah ya teman Pre2. Nah, ini tuh dijelaskan juga kalau Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Malut Sejahtera. Ini yang dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Bapak Rizal Marsoli. Nah, langkah tersebut ini tuh dilakukan karena regulasi itu tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD teman Pre2. Sementara itu operasional dan juga pemeliharaan Gelora Kiaraha saat ini masih berada di bawah kendali PT MMS ya. Namun stadion tersebut ini sebagai home base Maluti United dan juga Persiter Ternate. Nah, hal itu tertuang juga di dalam perjanjian kerjasama atau PKS yang mengatur pemanfaatan Gelora Kiaraha sebagai home base kedua klub tersebut teman Pre2. Waduh, tapi sayang banget ya, sayang banget Maluti United. Kayak apa ya, mungkin orang mikirnya oh Persiter kan kayak nggak akan apa ya, mungkin dulu punya nama besar gitu kan, tapi kayak Persiter ya untuk Ternate gitu. Nah, mungkin kalau Maluti United orang ngerasa semuanya punya ya, semuanya memiliki itu karena ya ini teman Pre2, dengan nama Maluku Utara United gitu. Jadi kayak seluruh manusia yang ada di Maluku Utara ini merasa punya nih Maluku United gitu. Tapi kalau beberapa komentar dari masyarakat yang nanya kalau Persiter ya paling cuman ya udah Ternate aja gitu. Gimana sih kalau menurut kamu teman Pre2, apakah kamu masih sangat menyayangkan dengan keputusan Maluku United ya, ataukah kamu punya pandangan lain teman Pre2? Boleh kita ngobrol-ngobrol sore-sore kayak gini ya, langsung bisa di WhatsApp aja 0813 7312 5896 teman Pre2.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Masih di sore ceria, teman pre 2. Kita update lagi tadi malam. Tadi malam siapa yang kesel banget karena listriknya padam? Nah, kayaknya hampir semua semua. Kayaknya satu Ternate tadi malam padam ya, teman pre 2. Cuman di rumahku tuh enggak yang lama banget itu, enggak, teman pre 2. Ada yang cepet aja ya. Ada yang cepet, ada yang lama. Yang lama ini nih, yang lama ini yang bakal bikin emosi gitu. Tapi teman pre 2, kita juga harus tahu dong ya POV dari listriknya sendiri. Tiba-tiba mungkin ada apa, kita gak pernah tahu tuh ya teman pre 2. Jadi dari PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Ternate, ini gercep ya, atau gerak cepat untuk melakukan pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi gangguan yang mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian wilayah Kota Tidore dan juga Kota Ternate, teman pre 2. Nah, tadi malam tuh ya, gangguan pada sistem kelistrikan terjadi di pukul 20.30 gitu ya, waktu Indonesia Timur, dan berdampak pada terhentinya pasokan listrik di sejumlah kawasan. Nah, dan menyikapi kondisi ini, PLN tuh langsung mengarahkan tim teknis ke lapangan untuk menelusuri penyebab gangguan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang terdampak, teman pre 2. Nah, dari manajer PLN UP3 sendiri, Bapak Mahfud Arianto, ini juga bilang nih kalau proses pemulihan dilakukan secara bertahap juga ya, dengan mengedepankan aspek keselamatan petugas maupun masyarakat selama penanganan itu berlangsung tadi malam. Dan selain itu, dari PLN sendiri ini juga berkomitmen ya buat menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan proses penanganan gangguan melalui kanal informasi resmi ya, agar pelanggan tuh bisa dapat informasi yang lebih akurat gitu ya mengenai kondisi kelistrikan di wilayah Ternate dan juga Tidore, teman pre 2. Karena yang bikin orang tadi malam tuh tiba-tiba kayak langsung kesel gitu, karena kan pademnya kan tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba di jam-jam orang lagi pada makan, di jam-jam orang lagi pada demo siap-siap mau tidur. Ada kan orang yang tidur jam 8, jam 8:30 itu kan anakku termasuk, teman pre 2. Aku lagi mau tidurin anakku, baru mau tidur tiba-tiba mati lampu, waduh panas kan. Dan yang bikin orang marah itu kalau lampu mati ya, internet juga ikutan mati, nggak tahu kenapa ya. Aduh, kayaknya butuh klarifikasi deh ya dari Telkomsel kayaknya ya, teman pre 2. Kenapa gitu? Why? Kenapa tiap listrik mati kok internet juga ikutan down juga, teman pre 2? Nanti deh ya, kita cari tahu bareng-bareng atau aku aja. Ototnya ya. Ya udah deh, kita masih ada updatean lainnya buat kamu, teman pre 2. So enjoy aja di sini, ditemenin dulu sama Kunto Aji dengan Ber

Masih di sore ceria. Waduh, udah masuk waktu sore, udah mau jam 4 sore tapi mataharinya masih sangat wow, menyala sekali ya. Sangat menyala sekali teman Predua untuk sore hari ini. Kita masih dengan informasi-informasi lokal ya buat teman Predua untuk sore ini ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan warga masyarakat Ternate ya, akhir-akhir ini memang lagi mencoba untuk kembali memperbiasakan diri dengan tidak begadang, karena kemarin-kemarin kan kita begadang terus tuh ya, nonton Piala Dunia, hal-hal yang seru-seru lah ya teman berdua ketika Piala Dunia kemarin. Tapi sekarang udah nggak ada Piala Dunia, ya udah kita udah kembali beraktivitas normal seperti biasa ya. Ngelihat orang-orang nggak di story juga udah mulai lebih agak-agak tenang gitu ya, karena kemarin ketika Piala Dunia, orang-orang kayak satu dunia nih mau berantem gitu, satu Ternate itu kayaknya mau berantem ya. Udah beda pilihan aja buat seru-seruan, tapi kayaknya ada yang sampai baper kayak gitu teman berdua. Nah, dan mungkin kalau misalkan di teman Predua sendiri di jam apa ya, bukan di jam sih, di ketika sesuatu yang berubah ya, sesuatu yang udah tiba-tiba udah selesai gitu dan kamu harus beraktivitas kembali seperti biasa ya, apakah kamu akan mencari aktivitas lain ataukah tetap dengan ya udah kalau udah selesai ya udah itu aja teman Predua. Karena kalau aku tuh termasuk yang kalau udah terbiasa nih ya, sehari atau dua hari, tiga hari udah terbiasa dengan tidurnya larut ya, gak terlalu terpengaruh gitu loh. Ya ngantuk ya aku tidur, gak ke bawah sampai yang orang yang insomnia, terus kayak yang kebiasaan nonton bola tengah malam atau subuh, terus kayak udah terbiasa, setelah itu udah gak bisa masuk di waktu atau hari-hari yang normal gitu, dia udah gak bisa ya, dia tetap terjaga. Nah, tapi kalau aku enggak ya, walaupun sering begadang untuk nonton bola kemarin ya, ketika sekarang udah masuk kembali ke waktu normal ya udah ngantuk ya aku tidur ya, kalau enggak ngantuk aku scroll. Santai gitu ya teman Predua. Ya begitulah kita ya teman Predua. Ya udah deh, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya, tapi teman Predua aku informasiin bahwa bentar lagi banget nih ya mau azan Asar ya di pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. So, kok bisa stay tune aja buat dengerin Predua FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

0: tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu lagi di Metro 2 FM ternate, teman terbaik kau.
2: Kita ikuti waktu kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria, teman Pre2. Sore-sore kayak gini tuh emang paling mantep ya. Paling mantep kalau kalau udah beres kerja. Kayaknya ada yang hari ini masih masuk kantor, ada juga yang udah WFH ya, teman Pre2. Jadi sore-sore kayak gini paling mantep banget kalau kamu pakai waktu kamu, buka waktu kamu untuk olahraga sih, teman Pre2. Olahraganya apa? Olahraganya bisa renang sih, teman Pre2 ya. Renang sore tuh ya, berenang sore tuh paling mantep sebenarnya. Tapi kalau ditanya lebih seneng, aku lebih seneng mana nih, berenang pagi apa sore? Lebih seneng sore sih, lebih seneng pagi sih, teman Pre2. Lebih seneng pagi sebenarnya, kayak karena airnya masih jernih banget gitu ya. Tapi untuk waktu terbaik kalau misalnya kamu pengen berenang sore nih ya, waktu terbaik untuk berenang di sore hari adalah jam sekarang ya, jam 16 sampai dengan 18. Pada waktu renang pada renang waktu itu tuh ya, suhu udara tuh udah, dan air tuh udah lebih apa ya, kerasa anget ya. Resiko paparan sinar UV yang membakar kulit juga udah lebih berkurang, dan juga tubuh tuh udah mencapai peak performers gitu ya, atau performa puncak lah ya, bisa dibilang. Sehingga kayak lebih siap untuk berolahraga ya, teman Pre2. Nah, tapi kalau misalkan manfaat dari berenang sore sendiri ada nggak? Ada dong pastinya, bisa ngurangin stres nih ya, ketika kamu baru selesai dengan berbagai macam aktivitas si dari pagi, bahkan ya pagi sampai sore. Nah, itu bisa ngebantu buat melepas penat ya setelah seharian beraktivitas, dan juga bisa meningkatkan kualitas tidur kamu, teman Pre2. Terus bisa menjadi sebagai pemulihan otot. Jadi suhu tubuh yang lebih hangat di sore hari itu membuat otot tuh lebih fleksibel, dan juga ngurangi resiko cedera, teman Pre2. Dan durasinya tuh ideal ya. Jadi dari American College of Sports Medicine itu menyarankan durasi berenang yang baik adalah sekitar 30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu, teman Pre2. Jadi ya udah mantep banget. Kalau misalkan kamu pengen berenangnya waktu sore ya, bisa pilih di jam-jam segini ya, 16 sampai dengan pukul 18 atau pukul 6 sore, teman Pre2. Itu adalah waktu yang paling mantep. Ya udah deh, kalau misalkan sekarang kamu mau tancap gas untuk untuk berenang, boleh-boleh aja sih jam segini masih bisa tuh ya. Tapi kalau misalkan jam sekarang, kayaknya kamu ke Pantai Falajawa aja sih. Karena kalau ke Jikomalamo belum lagi kamu siap-siap, belum lagi janjian, belum lagi ini itu, waduh banyak banget ya, banyak banget ritualnya. Sampai-nyampe di Jikomalamo udah jam 6 ya, jam 6 baru nyampe, makan mie goreng udah pulang, gak jadi berenang dong. Yaudah teman Pre2, kamu kalau sore-sore kayak gini lebih seneng olahraganya tuh apa? Boleh kasih tau ke aku, teman Pre2, biar kita bisa ngobrol-ngobrol santai sore hari ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jadi selain olahraga renang ya, memang cocok banget pasnya waktunya nih ya, pas banget waktunya di sore hari kayak gini, dari jam 4 sampai jam 6 itu adalah pilihan waktu yang tepat untuk kamu berenang, teman Pro 2 ya. Tapi saran aja sih, kalau misalkan pengen berenang yang di dalam kota ya udah ke Pantai Pulau Jawa aja sih, teman Pro 2 ya. Lagian sore-sore kayak gini juga kan pasti rame ya. Rame banget ya orang-orang untuk berolahraga. Aku tuh pengen olahraga, tapi jangan yang terlalu berat-berat gitu loh ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau ada pilihan ya, mungkin jalan santai atau jalan cepat boleh ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa jogging atau kamu pengen jogging, ya udah biar lebih bisa untuk ngelatih jantung, paru-paru, dan juga ngebantu tubuh lebih mudah untuk tidur nyenyak pada malam hari, ya udah jogging ringan tuh boleh tuh ya. Atau sepedaan ya, bersepeda melatih kekuatan otot kaki tanpa apa ya, memberikan tekanan berlebih ya pada sendi-sendi lutut kamu ya. Atau mau yang lebih santai ya, yoga atau peregangan atau stretching gitu ya, ini juga bisa ngurangin kaku pada otot ya, meredakan stres, kemudian mental juga lebih terjaga, bisa menenangkan saraf setelah kamu beraktivitas seharian ya, teman Predua. Nah, kira-kira ya, kamu lebih works olahraga mana ya untuk waktu sore kayak gini nih, teman Predua ya. Sambil nemenin kamu ada Astaga Bercanda. Aduh, aku lagi terngiang-ngiang sama lagu itu ya. Aduh, siapa yang lagi suka banget dengerin lagu Astaga Bercanda? Aku kayak banyak yang suka sama lagu ini ya. Astaga Bercanda, yaudah aku kasih lagi deh Astaga Bercanda buat kamu. Dari Bingsa.

Teman Pradua, kita ke kuliner-kuliner Indonesia dulu nih ya, karena Indonesia baru aja masuk dalam 10 besar destinasi kuliner terbaik dunia versi top food destination around the world for 2026 ya, yang dirilis oleh Travel and Tour World ya, di mana ini menempati peringkat ke-10, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar ya, berada di atas Thailand, Vietnam, Malaysia dan juga Singapura nih teman Pradua. Nah, penilaian dari TTY ya, ini tuh didasarkan pada warisan kuliner ya, keragaman cita rasa daerah, budaya kuliner kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, keaslian hidangan sampai dengan pengalaman wisatawan secara keseluruhan tuh teman Pradua. Jadi TTY ini tuh juga menyoroti ada 10 destinasi kuliner unggulan di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang dan juga Padang teman Pradua. Wih, itu semuanya kayak aku kebayang banget kuliner-kulinernya, apalagi Makassar ya. Makassar, Medan yang dimana aku udah pernah berwisata kuliner di sana, itu emang benar-benar mantep banget sih. Makassar, Medan, Yogyakarta. Cuman kalau Jogja, Bandung aku nggak terlalu yang cocok banget gitu, nggak terlalu ya. Kalian lebih mantep ini sih, lebih mantep Makassar sih teman Pradua. Isinya daging semua, daging. Pantes ya kalau dia masuk ini ya dalam salah satu daerah dengan ya kuliner yang terbaik juga salah satunya. Jadi setiap daerah tuh dinilai punya karakter kuliner yang kuat ya, mulai dari nasi goreng, sate, gado-gado ya di Jakarta sendiri ya. Apa ya, kemudian ada gudeg ya di Yogyakarta, rendang dari Padang ya, kalau dari Padang bukan hanya ini ya, rendang ya, helikopter helikopter turun ke Padang, waduh itu jadi lagu ya. Jadi teman Pradua, pengakuan ini tuh memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan kekayaan rasa, tradisi dan juga keberagaman budaya yang dimana ini tuh diakui di tingkat internasional teman Pradua ya. Jadi Indonesia itu jadi satu-satunya dari Asia Tenggara yang masuk dalam top 10 destinasi kuliner terbaik dunia tahun 2026 versi Travel and Tour World 2026 ini teman Pradua. Keren banget ya, keren. Aku jadi pengen ya, pengen makan apa ya? Kayaknya habis ini mau makan sate, kayaknya sate mantap nih ya, sate menarik. Atau makan coto kayaknya, coto Makassar boleh juga tuh. Coto kayaknya, kita gaskan aja makan coto Makassar teman Pradua. Mau ikut?

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Emang sore-sore kan kalau nggak ngomongin olahraga ya kuliner teman berdua. Emang ada kabar-kabar apa lagi sih? Kabar-kabar dari Tes Atlas yang merilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026 ya. Dan sate kambing nih ya teman berdua. Malah tadi kita baru aja ngomongin sate kambing ya. Kayak aku bilang pengen, aduh kayaknya abis ini pulang mau beli sate deh ya gitu. Kalau nggak sate Coto Makassar ya. Tapi kayaknya sate kambing menarik nih. Jadi sate kambing ini berhasil menempati peringkat pertama ya. Ini mengungguli sejumlah kuliner ikonik seperti soto Betawi, siomay, batagor, rendang ya, yang selama ini tuh identik sebagai salah satu hidangan khas Indonesia yang paling mendunia gitu. Nah, jadi selain sate kambing ya, daftar 10 besar juga diisi oleh pisang goreng, nasi goreng ayam, bubur ayam, perkedel, kemudian ada ayam goreng dan juga klepon, teman berdua. Jadi pengen makan klepon juga nih sore-sore nih. Jadi peringkat ini tuh kembali menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara Indonesia ya, udah pasti yang beragam dan tentunya dapat apresiasi juga nih di tingkat internasional. Karena kita ngomongin kuliner dari Sabang sampai Merauke tuh aduh, kayaknya gak bakal ada habis-habisnya deh teman berdua. Jangankan makanan dari luar ya, makanan di Ternate aja, di dalam Maluku Utara aja mungkin belum, masih ada yang belum pernah aku coba gitu loh ya teman berdua. Kayaknya salah satu kota yang nggak salah satu deh, salah tiga deh kalau misalkan mau dipilih ya. Top 3 kota yang aku pernah cobain kuliner-kulinernya dan pengen coba lagi ya. Yang nomor 3 itu, nomor 3 Medan sih teman berdua ya. Medan aku suka. Terus abis itu Manado, aduh enak banget Manado, tolong Rahang Tuna. Terus yang pertama kayaknya aku Makassar sih teman berdua. Waduh, pokoknya itu dia ya, sangat-sangat mantep kalau top 3 makanan Indonesia versi kamu, daerah-daerahnya mana aja menurut kamu tuh teman berdua. Boleh dikasih tahu ke aku ya, biar aku bisa bacain juga ya versi kamu sukanya tuh yang mana aja gitu lah teman berdua.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

pengguna Instagram ya, kamu mungkin akan ini ya, akan dibuat bingung dengan pemilihan-pemilihan lagu ya untuk postingan kamu. Misalkan ya, kamu posting sesuatu di feeds atau di reels ya, tapi kebanyakan sih kayak foto-foto gitu ya. Kamu pakai sound atau pasang audionya langsung dari Instagram tuh kan boleh tuh ya, teman Pre2. Nah, tapi kendalanya tuh kadang, aduh, kita pengen nih ganti soundnya, tapi kan udah gak bisa, harus hapus postingannya dulu gitu kan, baru diposting lagi, diganti soundnya, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan, waduh, dia dapat banyak komen, udah dapat banyak like, share-nya juga gitu ya, udah banyak yang repost juga, tapi masa harus dihapus? Nah, tenang, sekarang udah boleh banget untuk kamu yang pengen edit atau ganti sound ya di postingan feed, itu udah boleh banget, teman Pre2 ya, karena Instagram baru aja ngerilis kalau user atau kita sebagai pengguna nih ya, bisa ganti musik ya di postingan feed maupun di ini ya, di postingan kamu lah, seperti itu ya, yang udah dipublikasikan. Nah, sebelumnya ya, satu-satunya cara buat ngubah lagu ya dengan hapus postingan lalu ya posting lagi gitu kan. Nah, jadi lewat fitur baru bernama replace audio ya, kamu itu bisa mengganti sound kapanpun ya, kapanpun, dimanapun, waduh, kapan aja ya, tanpa kehilangan jumlah likes, comment, share ya, maupun jangkauan atau reach postingan kamu, teman Pre2. Nah, jadi lewat situs resmi dari mereka, Meta bilang kalau fitur ini tuh dihadirkan buat ngasih kreator tuh lebih banyak kontrol ke konten sendiri gitu ya. Dengan begitu, sebagai pengguna Instagram maupun ya sebagai kreator ataupun brand gitu ya, nggak lagi harus milih antara mempertahankan engagement atau juga memperbarui lagu ya agar sesuai dengan tren maupun selera musik yang yang terus berganti-ganti gitu loh, teman Pre2. Contoh misalkan ya, aku kemarin posting nih foto pakai lagu Dewa 19 contohnya. Aku pakai lagu Dewa 19. Terus sekarang lagi rame sama lagu-lagu yang hipdut-hipdut gitu. Aku mau ganti nih sama lagunya Tensi sama Nike lah. Boleh, langsung aku ganti aja, tinggal diedit aja gitu loh, teman Pre2, pilih lagi audionya. Menarik. Jadi tadi ya, udah enggak perlu untuk hapus postingan untuk ganti sound, tapi kamu boleh banget untuk edit aja untuk ganti audio atau ganti sound kamu di postingan Instagram kamu, teman Pre2.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Drop Day teman berdua dari Olivia Rodrigo. Kamu lagi seneng kan? Pasti dengerin lagu itu, pasti. Kalau kamu rajin scroll Instagram, TikTok, ya pasti bakalan nyantol banget tuh di kuping ya. Drop Day teman berdua dari Olivia Rodrigo ya, menemani sore kamu ya, yang lagi suntuk banget ya. Yang lagi suntuk banget dan dengerin Olivia Rodrigo dengan Drop Day, di mana ini tentang perasaan apa ya, halu atau delusi ya, dan juga kekaguman yang luar biasa pada seseorang yang kamu apa ya, kamu taksir atau apa sih sayangnya teman berdua, crush kamu lah ya teman berdua, sampai dengan membayangkan skenario romantis yang sangat-sangat udah kamu pikirin gitu loh. Lagu halusinasi, lagu menghalu ya, tapi nggak apa-apa ya, silakan bermimpi setinggi mungkin ya teman berdua, karena nggak apa-apa, bermimpi itu gratis, silakan, udah halusinasi aja. Yang penting jangan sampai bikin kamu ini ya, sampai bikin kamu gila, jangan dong. Ya udah teman berdua, di pukul 17.53 ya, jelang pukul 6 sore atau pukul 18, aku mau pamit dulu. Thank you banget nih buat kamu yang udah nemenin aku dari pukul 12 siang tadi sampai jam segini di sore ceria, masih dengerin 96.7 Pro 2 FM Ternate. Yes, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul 12 malam hari ini, jadi pastiin kamu stay tune, dengerin aja terus Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kau boleh banget juga buat dengerin ya melalui streaming di www.rri.co.id. Dan aku juga mau ngingetin juga nih buat teman berdua ya, untuk kamu ya yang nantinya akan menjalankan ibadah sholat maghrib ya, maghribnya hari ini di pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Jangan pamit dulu, bye-bye, love you all.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala." Wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Suara Rebro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi pertama teman Pro 2. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum resmi menggratiskan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong lebih banyak musisi mencatatkan karya mereka sekaligus memperkuat sistem perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti di Indonesia. Kebijakan ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Melalui aturan tersebut, biaya pencatatan hak cipta lagu atau musik yang sebelumnya sebesar Rp200.000 diturunkan menjadi Rp0 atau gratis. Kita akan informasi berikutnya teman Pro 2. Jennie resmi merilis video musik Less Than A Lover, single terbarunya yang mengusung nuansa musim panas dengan sentuhan lo-fi gitar, vintage electric keyboard, dan juga vokal yang lembut dibanding rilisan sebelumnya. Lagu ini juga menjadi salah satu karya paling personal karena Jennie terlibat langsung dalam penulisan lirik, penyutradaraan video musik, hingga proses produksi secara keseluruhan. MV tersebut juga direkam di berbagai lokasi di Spanyol saat negara itu tengah mengalami gelombang panas. Mengusung visual bergaya film retro, video ini mengikuti perjalanan emosional dua karakter yang melintas jalan pesisir, tebing, pantai, dan lanskap musim panas yang sinematik. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka untuk diri dan terima kasih.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, pasti saringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Still Don't Care ya, dari Meghan Trainor yang udah nemenin kamu teman Pre2. By the way ya, happy weekend buat kamu mungkin yang baru aja selesai bekerja, atau mungkin yang lagi bekerja juga semangat ya. Yang lagi lembur di hari ini, tapi gak apa-apa, besok kan udah libur ya, jadi bisa menikmati liburan dengan aman ya. Walaupun mungkin ini akhir bulan, jadi ya sabar-sabar aja, tantan aja ya. Seret banget nih pastinya nih. Oke, teman Pre2, pastinya cuma di insert ini ya. Ini Indonesia, ini juga ada nih. Jadi Indonesia ini mau lagi nih menghidupkan 14.000 km rel kereta api yang sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, pemerintah ini juga menyiapkan master plan besar ya, pengembangan jaringan kereta api nasional dengan target pembangunan dan reaktivasi hingga 14.000 km rel dalam beberapa dekade mendatang. Nah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga bilang, program ini tuh mencakup pengembangan jalur Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi, sekaligus menghidupkan kembali rel-rel yang selama ini tidak aktif. Dan dalam penyusunan, Indonesia juga akan menjadikan Jepang sebagai salah satu acuan karena dinilai memiliki karakteristik geografis yang serupa juga. Selain memperkuat konektivitas nasional dan distribusi logistik, pengembangan jaringan kereta api ini juga pastinya ditargetkan mampu mengurangi emisi karbon hingga 4,2 juta ton CO2 ya, serta mengalihkan sebagian angkutan logistik dari jalan raya ke moda perkereta apian yang lebih efisien juga, teman Pre2. Oke, ini ya cukup bagus juga nih. Semoga aja bisa terrealisasikan ya dengan baik ya. Dan semua kereta rel kereta api yang tidak aktif ya pastinya harus aktif lagi gitu ya, teman Pre2. Kita doakan aja semoga berjalan dengan lancar untuk program ini ya, semoga di Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan rel-rel yang selama ini tidak aktif juga pastinya kembali aktif lagi nih. Next lagi, teman Pre2 ya. Ini kalau kita lihat ya, ini ada Indonesia ini masuk ke dalam 10 besar destinasi kuliner terbaik dunia versi top 50 food destination around the world for 2026 yang dirilis Travel and Tour World ya. Nah, menempati peringkat ke-10 ya, Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar ya, berada di atas Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura juga nih. Nah, penilaian Travel and Tour World ini juga didasarkan pada warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, budaya kuliner kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, keaslian bidangan, dan hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan juga nih. Nah, ini kalau dilihat lagi, TTW ini juga menyoroti 10 destinasi kuliner unggulan di Indonesia ya. Itu ada di Jakarta, terus juga Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Wow, jadi emang setiap daerah ini dinilai memiliki karakter kuliner yang kuat ya. Mulai dari nasi goreng, sate, gado-gado, terus juga babi guling di Bali, gudeg di Yogyakarta, hingga rendang pastinya yang khas Padang ini, teman Pre2. Dan pengakuan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan kekayaan rasa, tradisi, dan keberagaman budaya yang diakui di tingkat internasional. Kita doakan aja, semoga mungkin

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
2: Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami akulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami akulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakat seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misal ya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, budaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit, Indramayu, tumbikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelom gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar masih di sini, masih nemenin kamu. Wey, gimana teman Pro 2 yang lagi dengerin Idar, mau kemana malam ini? Ya, mentang-mentang besok libur ya, jalanan rame banget. Tapi tetap hati-hati aja buat kamu yang mau jalan-jalan di malam hari ini, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, mungkin teman-teman, atau mungkin pacar, pasangan. Iya. Ya, pokoknya happy weekend ya buat teman-teman Pro 2, dan jangan lupa jaga kesehatan juga. Dan Ida di sini juga akan sambil ngasih informasi juga, muterin lagu-lagu yang bikin kamu happy juga di malam hari ini nih. Jadi enggak usah kemana-mana, jangan ganti frekuensinya, stay tune aja nih. Kalau misalkan mungkin mau ngobrol-ngobrol, mau titip-titip salam juga masih boleh banget nih teman-teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312589.

Yes, Nervous dari Jordan Susanto ini menemani kamu di menit ke-32 lepas dari jam 8 teman perdua ya di malam hari ini juga nih ya. Aduh, ini di akhir bulan kayak gini ya. Uang seret kayaknya, terus juga mau jalan-jalan tapi gak ada uang. Tenang aja teman perdua, biasa kalau misalkan akhir bulan terus kamu pengen jalan-jalan juga ya it's okay aja gitu ya. Paling cuman ya isi bensin doang, terus juga jajan-jajan yang murah-murah aja. Sama ya udah gak usah ke tempat-tempat yang mahal ya kalau misalkan kamu lagi gak ada uang atau seret uangnya gitu. Atau mungkin sekedar jalan-jalan aja keliling-keliling kota juga boleh banget gitu ya teman perdua. Tapi teman perdua, kita ngomongin soal akhir bulan kayak gini ya. Nah, coba dong kamu kasih tahu ke aku ya. Mungkin ini apa rekomendasi atau mungkin tips dari kamu ketika di akhir bulan ini. Biasanya kalau akhir bulan gini tuh biasanya liburannya atau kamu tuh pergi kemana sih gitu ya, biar uang ini tetap aman di akhir bulan kayak gini teman perdua. Itu tuh ya, jadi ya mungkin aja mungkin kamu bisa ke, ada yang ke pantai atau mungkin ya tadi sekedar jalan-jalan aja atau bahkan di rumah aja gitu ya, main game, nonton, terus makan-makan atau apapun itulah ya. Kamu boleh kasih tahu ke aku juga nih ya versi kamu kayak gimana. Jadi langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Alright teman Pro 2, ya udah di jam 9 waktunya kita music live chat. Oke. Nah di music live chat ini ya pastinya kalau kemarin rame-ramean bareng sama teman-teman idol ya, sekarang ini juga bareng sama musisi yang luar biasa juga, itu Duo Antonia nih teman Pro 2 yang akan nemenin kamu di malam hari ini. Masih di music live chat ya, sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jadi langsung aja kalau misalkan kamu mau dengerin, dengerin juga ya, nanti di jam 10 bakal ada request dan sharing time. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Coba dengerin Pro 2, ternyata itu teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat malam. Ye ye ye ye ye ye, ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau teman-teman pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back. Bareng sama Angga dan tentunya seperti yang Angga tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live Chat malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
2: Halo, selamat malam Mas Angga.
1: Hari ini kita ngobrol sama Kadon.
2: Ya, betul.
1: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya. Sendiri datangnya?
2: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
1: nama,
2: saya.
1: Namanya Dona Antonia,
2: Dona Antonia
1: ya? Keren banget gitu. Namanya.
2: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
1: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
2: Iya betul.
1: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kadona?
2: Mulainya sih dari tahun lalu.
1: Tahun lalu ya?
2: 2005 Juni lah. Iya setahun yang lalu.
1: Setahun yang lalu ya? Iya. Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
2: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
1: Iya, karena padahal backgroundnya bukan musik ya.
2: Bukan.
1: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
2: Iya.
1: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik kenapa tuh?
2: Iya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
1: boleh
2: Mas?
1: Dong, yang banyak juga.
2: Oh, banyak juga boleh.
1: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
2: Oke.
1: Gimana tuh awalnya?
2: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
1: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
2: Breast cancer.
1: Oke.
2: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain. Karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
1: Dari journaling itu,
2: dari journaling itu. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
1: Cuman
2: lah.
1: Cuman jadi profesi.
2: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini. Muncullah suara
1: jadilah hati. Itu suara hati ya.
2: Iya.
1: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu dulu dari hasil journaling itu.
2: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
1: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya, dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
2: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
1: Betul.
2: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
1: Mungkin juga ada yang pernah pesan jadi survivor gitu ya.
2: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
1: terpuruk ya.
2: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
1: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
2: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
1: Sedangkan bukti ya berarti.
2: Iya. Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu.
1: Gak pernah
2: saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
1: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
2: mikir, ah udah deh gitu.
1: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua.
2: Iya, gitu ya. Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
1: Di musik.
2: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
1: Bermusik ya.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Momio.
2: Iya. Waduh,
1: nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di area Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Five Tab.
1: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
2: Iya, halo.
1: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
2: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
1: Lebih ngayal ya?
2: Kayak
1: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
2: Kalau chord gitar.
1: Oke.
2: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
1: Cari chordnya apa? Ya.
2: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
1: Justru dari lirik ya?
2: Lirik dulu.
1: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
2: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
1: pop apapun suka.
2: Sampai lagu-lagu lama. Ya karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
1: Serius?
2: Iya.
1: Contohnya coba
2: Radiohead.
1: Wih, gokil.
2: My Chemical Romance.
1: High and Dry gitu ya.
2: High and Dry.
1: My Chemical Romance,
2: iya.
1: I Don't Love You gitu ya.
2: Mm-mm.
1: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
2: Iya.
1: Karena pada waktu itu zamannya ya.
2: Zamannya
1: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
2: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
1: Gak ada pakem tertentu,
2: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
1: Okay. Dan ternyata jadilah ya, di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
2: Genrenya lebih pop soulful.
1: Genrenya pop soulful gitu ya.
2: Iya.
1: Walaupun hampir 6

0: lagunya itu tentang cinta semua?
1: Nah, itu dia. Karena saya tuh bucin banget nih. Ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu. Aduh, gimana tuh?
0: Gak apa-apa dong. Ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati. Iya. Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau bukan denganku, ceritanya tentang apa?
1: Nah, kalau bukan denganku, ya cinta juga sih. Mm-hmm. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik. Mm-hmm. Gitu, dan dia merasa baik gitu kan. Mm-hmm. Ya bukan denganku gitu. Mm-hmm. Silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love.
0: Self love gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana,
0: jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir ah oh, udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik. Kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Bucinnya, jadi buta beneran.
0: Buta beneran. Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku, terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih
1: gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh
0: ya,
1: iya,
0: fotonya
1: iya,
0: foto
1: iya.
0: Entah cuman
1: apa,
0: cuman
1: jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: serata.
1: Aduh.
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih boleh banget.
0: Boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: gini, follow dulu sosial media kita. Di Instagram, TikTok, dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi,
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke.
1: Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: udah. Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum.
0: Oke.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga.
1: Iya, nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa
1: sih
0: lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan, song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh, gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi yang tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, ya, itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak, lebih enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. Pas nih.
0: Jadi ada gambaran.
1: Jadi
0: apa gitu ya?
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu, tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: sekarang juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya. Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif. Terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu. Sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Ya sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja. Kita amin nih, kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: gak jauh-jauh.
1: Gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih
0: itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama karya sebenarnya nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube kan juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah, itu dia. Ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati, salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi benar-benar bisa jadi inspirasi buat semuanya, dan lagu-lagunya benar-benar bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Makasih juga lagi. Mas, aduh gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

9.7 FM RRI Pro 2 Ternate. Teman terbaik kamu. Udah di jam 10, teman Pro 2 Idar masih nemenin kamu di sharing time, di request time nih ya. Boleh banget kamu kalau misalkan mau sharing-sharing juga boleh-boleh aja, atau mau request juga masih bisa sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Kalau langsung aja di WhatsApp 0813-7312-5896, Idar bakalan tungguin ya, sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin nih ya, sambil nunggu kamu request lagu juga. Langsung aja ya kalau mau. Sama juga ya, mau sharing-sharing, mau curhat juga bisa banget. Dan pastinya nanti di malam ini juga kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasanya. Ini mungkin kadang mungkin ada yang relate sama pertanyaan ini atau pembahasan ini juga, atau mungkin punya kenalan atau punya teman yang relate ya dengan pembahasan ini. Jadi stay tune aja. Setelah ini udah akan balik lagi ya buat ngobrol-obrol seru barengan sama kamu, teman Pro 2. Stay tune terus, pasti cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Go dari Blackpink yang udah nemenin kamu nih di menit ke 10 lepas dari jam 10 juga ya, 10-10. Nah, itu ya teman pro 2 ya, dan di malam hari ini juga ini kayak kita bakal galau-galauan juga nih ya. Nah, jadi ini pernah gak sih kamu ngerasa nih ya, sebenarnya nih masih sayang sama entah itu pacar kamu atau mantan kamu ya, masih entah itu masih pengen ngobrol, masih pengen balik, tapi ujung-ujungnya tuh nggak ada yang mulai duluan gitu karena sama-sama gengsi teman berdua. Ada nggak? Aduh, ini kalau ngomong soal gengsi juga kayaknya perempuan nomor satu ya. bercanda aja, tapi nggak semua kok ya. Nah, entah itu mungkin padahal satunya tuh nunggu di chat ya, terus yang satunya ini tuh apa ya, juga nunggu di chat, sama-sama nunggu di chat, siapa yang mau mulai kalau kayak begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya sama-sama nunggu ya, sama-sama capek, terus hubungannya ya udah selesai juga nih tanpa adanya kejelasan atau tanpa ada yang benar-benar menjelaskan juga teman pre-2. Dan lucunya ya, ini banyak nih hubungan sekarang tuh bukan berakhir ya karena gak cinta, tapi karena terlalu banyak gengsinya atau banyak asumsinya nih teman pre-2 ya. Nah, misalnya nih ya, kalau misalkan gini misalnya, kalau dia sayang pasti dia cari aku. Kayak gitu, siapa yang sering kayak gitu teman pre-2? Aduh, parah banget ya kalau sering kayak gitu nih ya, jangan kayak gitu lagi nih. Kalau dia sayang pasti dia cari aku ya. Kalau kamu sayang, kamu juga harus cari dia dong ya. Jangan sama-sama untuk menunggu di cari juga ya, kalau sama-sama nunggu dicari ya udah nggak selesai. Tapi di sisi lain juga tuh, entah itu dia atau dia itu juga mikir kalau misalkan dia masih peduli ya harusnya dia hubungin dulu gitu kan. Wah, ini banyak banget nih kasus-kasus kayak gini nih teman pre-2. Jadi ya nggak pernah berakhir juga ya kalau kayak gini mah teman pre-2. Nah, coba teman pre-2, aku pengen nanya ke kamu nih ya. Kamu pernah nggak kehilangan seseorang ya karena sama-sama gengsi gitu? Nah, itu dia ya. Coba, kamu pernah nggak kehilangan seseorang cuma karena sama-sama gengsi, gengsinya tinggi? Ah, itu dia. Coba dong kalau misalkan kamu pernah ya, kau boleh ceritain ke aku ya, gimana sih hubungan kamu dengan mantan kamu ini seperti apa gitu. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing aja ya, atau mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman teman pre-2 yang lagi menjalani suatu hubungan, yang atau mungkin yang baru menjalani suatu hubungan, terus udah ngerasa tuh kayak ini kok dia nggak ngomongin aku, kamu juga ngomongin dia karena sama-sama gengsi ya. Siapa tahu itu bisa jadi solusi juga buat kamu yang lagi sedang dalam suatu hubungan terus gengsinya sama-sama tinggi gitu teman pre-2. Jadi langsung aja kalau misalkan kamu pengen join ya, sambil kamu request lagu juga boleh banget, langsung aja nih ke WhatsApp ya di 081373125896, atau di live TikTok juga boleh. Live TikTok aku sih sebenarnya ya di Darapka gitu teman pre-2. Jadi langsung aja mau request lagu, mau curhat-curhat juga boleh, atau mungkin kamu mau cerita-cerita curhat juga nggak apa-apa sih ya, di jam 10 sampai jam 11 ini kita bakal tunggu ya. Tapi satu lagu yang bakalan nemenin kamu juga nih, ada lagu dari Rara Sudirman, Apa Salahnya.

dia Jiko ya featuring Hikaru Utada ya dari Yoasobi. Ya kalau nggak salah Yoasobi ya, benar. Ikura, Lilas. Apa sih, bukan itu maksud. Yes, teman berdua ya. Nah, Ida juga masih nemenin kamu juga nih ya, sambil juga ngebahas kalau kamu nih pernah nggak sih kehilangan seseorang cuma karena sama-sama gengsi, teman berdua. Aigo. Aduh, kasihan ya, sama-sama gengsi mau lanjutin tapi gengsinya lebih tinggi gitu. Gimana coba ya mau menjalani sebuah hubungan ya? Ya coba aja kalau misalkan salah satunya gengsinya gak tinggi, itu kan pasti aman aja. Cuma kalau sama-sama gengsi gini kayak agak susah juga gitu, teman predua ya. Atau mungkin ya menurut kamu, teman predua, kalau memang masih sayang nih ya, lebih baik nih gengsi dipertahankan atau justru salah satu harus mulai duluan nih, teman predua? Nah, itu dia ya. Coba jawab pertanyaan saya ya, kalau misalkan masih sama-sama sayang, apakah gengsinya dipertahankan atau mungkin salah satu mulai duluan ya, atau salah satunya ngalah aja deh ya, sederhananya gitu, teman predua. Sambil kamu juga boleh request lagu, ini juga udah ada yang request lagu, udah ada Diken. Selamat malam Diken, Diken lagi ngapain Diken? Sama ini ada Siti, ada Kak Eka. Nah, ini katanya mau tetap bukan kamu dari Raisa dan Roni. Waduh, galau-galau semua ya. Sebab tetap bukan kamu. Lagunya gimana sih? Saya juga bingung. Nah, ini kalau dari nenek-neneknya nih juga ini ya, bilang ya, lebih kebingung nih. Nih orang suka apa enggak gitu. Tapi kayaknya nggak suka deh ya, emang ada tingkat saya red flag ya, apa lagi komen red flag. Nggak gitu ya, mohon maaf nih, saya nggak red flag sih ya, jadi ya mana-mana aja. Oke deh, langsung aja kita puterin ya lagu permintaan dari Diken yang udah request di malam hari ini, terus juga ada Eka yang udah request Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, spesial buat Diken ya.

aku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Oke, teman Pro2, masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini ya. Ini juga ramai banget nih. Ini ada Ung-Ung. Halo Ung-Ung, selamat malam. Apa kabar Ung-Ung? Ya ampun, semoga sehat-sehat dan pastinya rezekinya lancar terus ya. Nah, itu dia teman Pro2. Terus juga kita lihat dulu nih yang lagi join ada Nana-Nana. Ini Nana-Nanya dua nih. Iya, nana-nana-nana sama nana-nana-nana-nana. Nah, terus ada Ung-Ung, ada Lalapo, ada Andi juga, ada Siti juga, ada Amina juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ini dari tadi Rizky Febian nggak bisa ya. Coba request lagu lain lagi ya. Terus apa lagi nih? Sebentar. Oke, ini juga udah ada yang titip salam ya dari Siti atau Eka. Yang titip salam buat Rizkan KJI Malut 2026. Bilangin, dia tuh sebenarnya mau pilih siapa? Aku apa Madam? Aduh. Tuh Rizkan ya. Ayo dong ya, jangan jadi cowok bingung. Pilih salah satu, pilih dengan tegas ya. Tapi Eka sama Madam juga harus harus siap-siap merelakan ya, ketika salah satu dipilih, satunya nggak terpilih, ya udah ya, berarti bukan jodoh gitu. Ya itu dia Rizkan ya, pokoknya ya semoga aja pilihan kamu itu dari hati kamu, bukan terpaksa gitu teman Pro2 ya. Nah, bentar, boleh lagu Terpukau. Terpukau dari siapa? Bentar, nanti aku cari ya. Rigo, request lagu Of My Face. Dan salam buat Kak Idar, semangat dan sehat selalu. Terima kasih, nana-nana. Of My Face, nanti aku cari dulu ya. Aduh, Of My Face gak ada. Aduh, The Record sama Off The Table. Adanya itu ya. Nana-nana boleh ganti lagu-lagu. Lagu lain maksudnya ya. Buat yang mau request lagu lagi atau mungkin mau cerita-cerita juga boleh-boleh banget ya, langsung aja. Ghostnya dari siapa nih? Semangat Kidash. Ya terima kasih Nivan. Mau curhat dulu ke Carlos. Halo Carlos, curhat apa nih? Boleh. Iya Justin Bieber, oke. Ini selainnya aku langsung masukin. Even on Earth Run. Heaven. Kita cari-cari dulu ya. Ini semoganya ada Heaven on. Wah, enggak ada. Adanya Heaven Knows dari Sung Sikyung, sama ada Heaven Columns Cut sama Heavennya Afghan di sana sama Randy. Congratulations. Aduh, D6 kayaknya enggak ada di sini. Beneran, congratulations belum ada, belum masuk ya. Nanti deh, titip salam juga. Oke, boleh titip salam sama siapa nih? Gas aja ya. Ucapan happy birthday buat ibuku. Oke, ini buat nana-nana juga sekalian ya. Selamat ulang tahun ya buat ibunya Siti atau ibunya Eka. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu, terus bahagia terus. Semoga ya pokoknya makin-makin berkah lah ya di umur yang sekarang ini ya. Happy-happy terus ya buat mamanya Eka. Semoga Eka bisa menemukan laki yang pas dan bisa membahagiakan Eka dan juga orang tua. Amin. Ya itu dia ya. Semoga sekali lagi selamat ulang tahun ya buat mamanya Eka. Terus juga tadi Nana-Nana juga lagi ulang tahun. Happy birthday Nana-Nana. Panjang umur, sehat selalu, serta mulia, terus banyak rezeki, dan pastinya menemukan cowok yang tidak bingung. Itu dia teman Pro2 ya, buat kamu juga yang masih mau request lagu ataupun mau cerita-cerita juga, ya boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Ataupun ke live TikTok juga sebenarnya bisa-bisa aja ya, di Darapka juga boleh banget ya. Ini lagu-lagu yang udah aku siapin, lagu permintaan dari teman Pro2 juga. Ini ada lagu dari Akbar Chalai dan juga Mingse ya. Astaga Bercanda dan juga lagu dari Justin Bieber yaitu Ghost.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Yeah. Ya oke, teman Pro 2, di jam 11 aja waktu Indonesia Timur, waktunya buka buat Just More Music. Jadi lagu-lagu yang bakal nemenin kamu nih, ya lagu-lagu slow, atau mungkin misalkan kamu mau request lagu juga masih bisa, nanti Dar bakal taruh di playlistnya. Dan juga selain ini juga bakalan ada beberapa lagu yang udah di request sama teman Pre2. Ini ada Bernadia, Raisa, Niki, ya, dan juga Rosa juga nih ya. Ini lagunya galau-galau banget, jadi yang ikutan galau ya udah salahin yang request ya. Oke, teman Pre2 Ikder akan balik lagi nanti ya, karena udah di jam 11. Jadi cuman playlist-playlist aja yang akan nemenin kamu. Jadi selamat beristirahat juga, selamat beraktivitas juga mungkin yang masih beraktivitas di malam hari ini. Ya pokoknya Ikder bakal balik lagi nanti di jam hampir jam 12 ya. Jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pre2 Ternate, teman terbaik kamu.

kedua dengan terdengarnya tun penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Pro 2 Ternate edisi 24 Juli 2026. Dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 25 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, memulai FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Alam Julkarnain, terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum, teman-teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM. Dan pastinya kita akan memulai pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, teman-teman Pro 2. Dan kita akan mulai dengan zona religi, teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, azan subuh akan dikumandangkan tepat pada pukul 5.13 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dengan mengikatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu yang juga akan datang. Saya perwakilan dari LPK Halim Ramadan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi dengan judul Allah selalu melihat kita dan menyayangi kita. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Ternate. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, coba kita bayangkan sejenak. Pernahkah kalian merasa sedih? Misalnya, saat dimarahi orang tua, saat kehilangan mainan kesayangan, atau saat teman tidak mau bermain dengan kita lagi. Sedih itu wajar. Semua orang pernah merasakannya. Tapi, anak-anak, tahukah kalian, saat kita merasa sedih, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, bahkan saat kita menangis diam-diam di kamar, tanpa ada yang tahu, Allah tahu. Anak-anak yang baik, ada sebuah kisah. Dulu, ada seorang anak kecil yang sangat rajin membantu orang tuanya. Ia tidak punya banyak mainan, tidak punya baju yang bagus, tapi ia selalu tersenyum. Suatu hari, ia duduk sendirian, lalu menangis. Ada orang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu berkata, "Aku sedih, tapi aku tidak mau mengeluh kepada manusia. Aku ingin bercerita kepada Allah saja." Masya Allah, anak-anak, dari kisah itu kita belajar. Kalau kita sedih, ceritalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat, dengan berdoa, dengan menangis kepada Allah. Karena Allah itu maha penyayang. Anak-anak, kadang kita berpikir, kenapa ya aku tidak punya ini? Kenapa aku dimarahi? Kenapa aku harus susah? Tapi ternyata, semua itu adalah cara Allah mendidik kita supaya jadi anak yang kuat, sabar, dan baik. Allah berfirman bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Artinya setelah sedih pasti ada bahagia. Jadi jangan putus asa ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, mulai hari ini yuk kita belajar. Kalau sedih, ingat Allah. Kalau menangis, berdoalah kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan jauh dari Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat ya, setiap air mata kita yang jatuh karena sabar itu sangat berharga di sisi Allah. Bisa jadi tangisan kita hari ini akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat indah nanti. Mari kita jadi anak yang kuat, sabar, dan selalu di dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi kita dan membahagiakan hati kita semua.

Ini robbal alamin. Oleh karenanya, saya atas nama Najila, utusan dari LPK Halim Ramadan, mengucapkan banyak terima kasih oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga semakin eksis ke depannya dan menampilkan calon dai dan dai muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikannya. Akhirnya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman Produa, welcome to Spada. Selamat pagi teman Produa, bareng aku Alam Julu karena ini pastinya akan menemani sepanjang hari ini di Sabtu manis ini teman Produa. Semoga menjadi Sabtu yang membuat kamu tercandu-candu ya dengan bahagianya hidup ini. Amin teman Produa. Dan apa sih teman Produa, di pagi hari ini dari pukul 6 hingga pukul 7 kita bakal ada yang namanya informasi seputar lifestyle atau gaya hidup. Dan dari pukul 7 hingga pukul 8 bakal ada informasi campur-campur ya teman Produa, dari seluruh penjuru Nusantara hingga dunia ya teman Produa. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 bakal ada informasi teknologi. Di pukul 9 hingga pukul 10 bakal ada informasi-informasi menarik di dalam satu pembahasan kita, itu ngopi. Ngobrol asik di Produa atau ngobrol pagi di Produa ya teman Produa. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming ya, jadi rri.co.id teman Produa. Jangan lupa WhatsApp aku di 0813 7312 5896 teman Produa. Dan apa nih teman Produa yang kamu lakukan ketika kamu bangun di pagi hari sepagi ini teman Produa? Biasanya aku pasti harus akan mencari handphone gitu ya, terus aku melihat ada nggak ya kabar dari dia. Enggak ya teman Produa, itu mah kemarin-kemarin, sekarang kayak wah udah buka sosmed aja gitu teman Produa. Nah kalau misalnya kamu teman Produa, kira-kira apa yang kamu lakukan? Boleh banget WhatsApp Alam sekarang juga teman Produa. Itu kalau kamu punya rekomendasi-rekomendasi untuk sarapan di pagi hari ini, apalagi buat kamu yang kayak baru bangun tidur langsung sarapan, boleh banget langsung WhatsApp atau DM aja di Instagramnya Produa, terhadap Produa_ternate 2 nya pakai angka.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada. Kita bakal ngebahas banyak banget hal-hal menarik nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dari lifestyle dan juga gaya hidup dulu yang kita bahas nih teman Pro 2. Para ahli neurologi dalam studi yang dipublikasikan di jurnal The Lancet tahun 2022 memprediksi kasus demensia akan meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2050 mendatang nih teman Pro 2. Jadi ahli neurologi di NYU Langone di Amerika Serikat, Dr. Jean C. Andrews mengatakan orang dengan hidup sedentari dan mengonsumsi banyak makanan olahan memiliki risiko lebih tinggi terkena Alzheimer dan juga penyakit neurodegeneratif lainnya teman Pro 2 ya. Dan pola makan dan olahraga boleh jadi komponen penting untuk kesehatan otak dan menyeluruh, namun lanjut Andrews, ada faktor yang kurang diperhatikan, yaitu kesehatan emosional. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Aging Research Review menyebutkan bahwa isolasi sosial dan depresi dapat meningkatkan resiko Alzheimer. Meskipun tidak diketahui pasti keterikatan atau keterkaitan antara keduanya, namun kesejahteraan emosional memang diketahui memengaruhi sistem biologis dan juga relevan dengan kesehatan kognitif dan juga otak. Sayangnya, kesejahteraan emosional lebih sulit dilacak dibanding menghitung jumlah langkah harian atau asupan protein dalam makanan, gak sih teman Pro 2? Dalam prakteknya, Andrews bahkan seringkali menemukan pasien yang bahkan tidak mengetahui apa yang membuat mereka bahagia. Jadi teman Pro 2, meski kebahagiaan setiap orang berbeda-beda ya teman Pro 2, dan gimana kita merasakan kebahagiaan itu gak bisa diukur, tapi setidaknya ada dua kiat yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan emosional dan menjaga otak tetap tajam. Yang pertama adalah sosialisasi yang berkualitas. Jadi bersosialisasi ya lama banget ya telah dianggap dapat meningkatkan umur panjang dan juga kesehatan otak. Namun interaksi biasa jelas berbeda dengan interaksi sosial yang berkualitas. Contohnya interaksi sosial melalui media sosial yang justru dinilai dapat menurunkan kesejahteraan emosional, terutama saat ada interaksi negatif secara online gitu ya teman Pro 2. Hal itu justru dapat meningkatkan isolasi sosial dan juga depresi. Kualitasnya jelas berbeda dengan interaksi sosial tatap muka. Dan teman Pro 2, yang berikutnya adalah mengasah kreativitas. Merangsang otak adalah bagian penting mencegah demensia, namun hal ini bukan berarti kamu harus mengisi teka-teki silang setiap harinya. Aktivitas kreatif sederhana seperti mendengarkan musik atau membaca buku bermanfaat baik untuk otak. Semua aktivitas ini teman Pro 2 mengaktifkan area otak yang berbeda, membantu neuroplastisitas atau pembentukan tulang otak. Dan hobi yang menenangkan seperti kerajinan tangan juga bisa menurunkan tingkat stres. Stres kronis jangka panjang yang bisa meningkatkan penanda inflamasi yang dapat merusak sistem saraf dan juga otak. Dan teman Pro 2, kamu udah nonton The Odyssey belum nih teman Pro 2 ya? Kisah epic dari 10 tahun berusaha pulang ke Ithaca teman Pro 2. Jadi namun dibalik kisah kepahlawanan yang saat ini lagi tayang di bioskop, karya yang dikaitkan dengan penyair Homer juga menyimpan gambaran menarik tentang makanan masyarakat Yunani. Meskipun sejumlah adegan dalam The Odyssey dibumbui unsur mitologi dan juga tidak selalu sepenuhnya akurat secara historis, para arkeolog dan juga sejarawan menilai banyak makanan yang disebutkan memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yunani pada zaman perunggu teman Pro 2. Inilah beberapa makanan yang paling umum dikonsumsi masyarakat Yunani kuno yang aku lansir dari Tasting Table teman Pro 2. Yang pertama ada roti dan juga bubur jelai teman Pro 2. Apa ini kira-kira teman Pro 2? Roti merupakan makanan pokok masyarakat Yunani kuno, namun bentuknya jauh berbeda dengan roti putih yang dikenal saat ini. Roti dibuat dari gandum kuno seperti inkorn dan juga emmer. Tepung gandum berkualitas tinggi hanya bisa dinikmati kalangan kaya, sedangkan masyarakat biasa lebih sering mengonsumsi bubur jelai sebagai sumber karbohidrat utama. Dalam The Odyssey, roti berkali-kali muncul sebagai simbol keramahan. Tuan rumah yang baik akan menyuguhkan roti kepada tamunya, sementara pesta-pesta kaum bangsawan hampir selalu menghadirkannya. Dan yang berikutnya adalah minyak zaitun dan juga buah zaitun dan keju ya teman Pro 2, ini sudah pasti masuk ke dalam list di pagi hari ini. Ada daging domba, ada ikan, ada buah ara dan juga ada madu teman Pro 2. Jadi ya kurang lebih itulah beberapa makanan-makanan favorit Yunani kuno yang seperti ada di film The Odyssey, teman Pro 2. Well, jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng aku di 96,7 untuk informasi menarik lainnya. Stay tune terus di 96 di Pro 2 Alternatif, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Teman Pro 2 di pagi hari ini tepat pada pukul 7 lebih 9 menit ya. Aku pengen berbagi informasi seputar perakiran cuaca dulu nih Teman Pro 2 untuk wilayah kota Ternate, Maluku Utara dan sekitarnya pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2 umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh Maluku Utara juga. Dan untuk peringatan dini cuaca sendiri, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara diperkirakan di 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara di persentase 60 hingga 85% dan angin berhembus dari tenggara hingga ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, Teman Pro 2. Dan pastinya semoga informasi perkiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG Kota Ternate di pagi hari ini dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas. Dan semoga aktivitas kamu di hari Sabtu ini lancar-lancar jaya ya Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 pastinya dengan informasi menarik yang akan aku bagikan untuk kamu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

audiolibrary.rni.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: alternatif. Teman terbaik kau.
1: Teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 Alternatif, teman terbaik kamu bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2. Dan yes, saatnya kita berbagi informasi seputar dunia teknologi. Dan untuk itu aku pengen ngebahas tentang handphone flagship nih teman Pro 2, itu Samsung yang ya telah menghadirkan inovasi baru terutama melalui Galaxy 5 series dan juga Galaxy Z series teman Pro 2. Jadi gak cuma menawarkan spesifikasi tinggi, perangkat premium ini juga dibekali berbagai fitur eksklusif yang mendukung fotografi, produktivitas, dan aktivitas sehari-hari pastinya. Dan inilah beberapa sejumlah fitur unggulan HP flagship Samsung yang telah menjadi daya tarik utama. Yang pertama adalah Galaxy AI yang bikin aktivitas lebih praktis. Salah satu keunggulannya adalah ya ini ya, Galaxy AI yang terintegrasi langsung di perangkat teman Pro 2. Berbagai fitur live translate, interpreter, call screening, hingga now brief membantu komunikasi dan juga produktivitas sehari-hari. Samsung juga menghadirkan Gemini Live dan juga Bixby yang semakin cerdas dalam memahami kebutuhan pengguna. Karena banyak proses AI dijalankan langsung di perangkat, performanya lebih cepat sekaligus membantu menjaga privasi pengguna. Dan teman-teman Pro 2, kamera menjadi salah satu alasan utama banyak yang memilih HP Samsung seri Galaxy 5 Ultra yang dibekali kamera utama hingga 200 megapiksel, lensa telefoto, serta teknologi space zoom yang mampu menghasilkan foto jarak jauh dengan detail lebih tinggi. Kemampuan tersebut semakin didukung AI Image Signal Processor atau AI ISP yang membantu mengurangi noise termasuk saat menggunakan zoom yang tinggi teman Pro 2. Samsung juga menghadirkan fitur Nightography agar hasil foto malam tetap terang dan juga tetap tajam. Dan pastinya edit foto juga lebih mudah teman Pro 2 dengan Photo Assist ya. Galaxy AI menghadirkan fitur Photo Assist ini yang memudahkan proses editing foto tanpa aplikasi tambahan. Pengguna dapat menghapus objek yang mengganggu, memindahkan objek, memperbesar objek, hingga memperbaiki komposisi foto secara otomatis teman Pro 2. Bahkan fitur ini juga mendukung generative editing menggunakan printer teks untuk menghasilkan edit foto yang lebih praktis. Dan teman Pro 2, buat yang sering bekerja lewat smartphone, Samsung DeX menjadi salah satu fitur paling berguna. Fitur ini memungkinkan HP flagship Samsung dihubungkan ke monitor atau TV sehingga tampil seperti komputer desktop lengkap dengan taskbar, multi-window, dan dukungan mouse dan juga keyboard. DeX cocok digunakan untuk mengedit dokumen, membuat presentasi, hingga multitasking tanpa harus membawa laptop. Dan untuk seri Ultra, teman Pro 2, Samsung menghadirkan 5 pen yang digunakan untuk menulis, menggambar, mengedit dokumen, hingga membuat tanda tangan digital dengan lebih presisi. Dan S Pen juga mendukung Air Action, sehingga bisa difungsikan sebagai remote untuk mengambil foto, mengontrol presentasi, atau mengatur media dari jarak jauh, teman Pro 2. Dan beragam fitur tersebut membuat HP flagship dari Samsung gak cuma unggul dari sisi spesifikasi, tapi juga mampu memberi pengalaman penggunaan yang lebih praktis, produktif, dan nyaman untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman Pro 2. Jadi kira-kira apa? Gimana nih? Sudah tertarik untuk beli salah satu handphone flagship dari Samsung? Samsung ini teman-teman Pro 2, langsung aja ya. Yang pasti yang paling cocok dengan spesifikasi yang kamu cari. Dan semoga nantinya cocok dan betah ya. Amin.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari ngelke mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.